so kechi katatama ana fugo komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo